Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 388 kejadian kebakaran tercatat di Kota Palu sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari data tersebut, setengah dari kejadian merupakan kebakaran lahan dan hutan, yaitu mencapai 194 kasus. Data dari Disdam Karmat Kota Palu mencatat selain lahan dan hutan, terdapat 79 kebakaran bangunan, 33 kejadian akibat pembakaran sampah, 31 kasus kabel SR tiang, 9 kejadian tabung gas, serta 6 kebakaran kendaraan. Sementara itu, September diperkirakan menjadi puncak periode panas, dan kondisi panas dan kering disebut dapat membuat material lebih mudah terbakar ketika terkena percikan api. Angka 388 kejadian ini juga belum termasuk September hingga Desember 2026 ya. Masyarakat dihimbau lebih waspada, terutama tidak membakar sampah sembarangan, dan memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
4: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
3: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
4: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
3: teratur,
4: terorganisir dengan baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

Thank you guys yang masih memilih 105 Pro 2 RRI Palu di pagi hari ini. Kita udah di menit ke-20 dari pukul 8. Sudahkah kamu sarapan teman Pro 2? Jangan lupa sarapan ya. Karena pura-pura kuat itu butuh tenaga. Oke, kali ini kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, ini lagi-lagi mengenai karhutla ya. Jadi organisasi konservasi Geopix mencatat ada sebanyak 17.375 titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu terdeteksi berada di wilayah habitat orang utan Kalimantan sepanjang periode 1 Juni hingga 28 Agustus 2026 yang mencakup 78,5% dari total titik panas di kawasan tersebut. Dan kondisi yang dipicu musim kering dan El Nino ini teman berdua mengancam kelestarian 3 subspesies orang utan akibat kerusakan tempat tinggal, krisis pakan, hilangnya ruang gerak hingga potensi memicu konflik dengan manusia. Jadi karena itu Geopix mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi karhutla, penegakan hukum, restorasi habitat serta merumuskan rencana aksi darurat guna menyelamatkan populasi orang utan dari ancaman kepunahan. Well, teman Pro 2, ini juga ramai ya tentang adopsi orang utan juga teman Pro 2, karena kasihan ya mereka itu tempat tinggalnya sudah tak ada. Semoga ya, semoga hujan cepat turun teman Pro 2, terus bumi kita juga lekas pulih dari segala penyakitnya, dan semoga kita sebagai manusia juga tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ya ekosistem dan juga merusak kehidupan yang ada di bumi ini. Lendong game, lendong.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
3: Ya, luar biasa. Kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
2: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
3: Ya, begini Bu. Kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
2: Betul, jadi Masya Allah.
3: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Temen radio ya, anjing ke-9 polisi datang ke taman kanak-kanak dengan penampilan layaknya anjing pekerja yang sangat serius begitu ya. Namun anak-anak ternyata punya rencana yang berbeda untuknya. Kanain Sergeant Blitz berkunjung dalam acara career day ketika para siswa memutuskan bahwa seragamnya perlu sedikit sentuhan kepribadian. Dan tidak lama kemudian stiker bintang berkilauan menutupi rompi kaki hingga telinganya. Penampilannya pun dilengkapi dengan sebuah tiara pink mungil begitu ya. Dan Blitz ini memang dilatih untuk menjalankan tugas kepolisian yang serius, tetapi dia dengan tenang berbaring di lantai dan membiarkan anak-anak mengerumuninya sambil menghias tubuhnya, teman berdua. Foto-foto ini dibagikan oleh Canine Daddy Dogs, memperlihatkan Blitz dikelilingi anak-anak TK dengan puluhan stiker bintang berkilauan dan tiara pink mungil di kepalanya. Saat kunjungan berakhir, Blitz terlihat bukan seperti anjing yang baru selesai menjalankan tugas kepolisian ya, justru melainkan seperti baru saja keluar dari pesta ulang tahun yang sangat meriah. Ternyata bahkan anjing canine polisi pun tahu kapan harus diam dan menerima tiara yang diberikan kepadanya, teman berdua.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
6: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya sabu-sabu itu ya itu sebenarnya tidak bisa diedarluaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ada Tulus dengan 1000 tahun lamanya. Apakah kamu siap menunggu 1000 tahun lamanya? Insya Allah siap ya. Insya Allah kalau Allah memberikan umur yang panjang, amin. Tapi kayaknya nembus 1000 tahun, adakah? Oke, kita ke informasi terakhir ya untuk segmen di Spada pagi ini. Nanti setelah ini kita ke informasi selanjutnya dengan topik sesuai dengan Spada pagi hari ini tentang beberapa tempat-tempat yang unik di dunia dan juga mengagumkan, teman berdua. Satu informasi lagi, ini datangnya dari Kota Palu. Jadi Dinas Sosial Kota Palu menemukan 5.157 keluarga penerima manfaat atau KPM terindikasi terlibat judi online ya. Data tersebut merupakan hasil evaluasi penerima bantuan sosial dari Kemensos untuk semester 1 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 15.000 penerima PKH di Kota Palu. Dan penerima yang teridentifikasi judol dapat mengalami penonaktifan bantuan termasuk PKH, BPNT, PIP, dan juga bantuan sosial lainnya. Keputusan penonaktifan ini berada di Kemensos karena data penerima telah terintegrasi dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dinas Sosial Kota Palu mengingatkan teman berdua masyarakat agar tidak sembarangan memberikan atau meminjamkan KTP maupun identitas pribadi kepada orang lain. Dalam sejumlah kasus, penerima bantuan mengaku tidak mengetahui identitasnya digunakan untuk aktivitas judol begitu ya. Dan 5.157 KPM merupakan data hasil evaluasi Kemensos dan bukan berarti seluruh penerima tersebut terbukti melakukan judi online. Status yang disebut dalam data adalah terindikasi, teman berdua. Oke, setelah ini kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik yang terjadi di dunia ini, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu di program Spada.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu masih mendengarkan Pre-2 RRI Palu, teman terbaik kamu di program Spadia. Selamat pagi teman Pre-2, bareng saya Nadila pagi hari ini teman Pre-2. Oke, kali ini kita bakal ke beberapa informasi. Salah satunya adalah beberapa penemuan yang membentuk dunia modern saat ini teman Pre-2 ya. Jadi ini sejarah dan juga sesuatu yang mesti kita bicarakan biar kita tahu gitu ya. Walaupun ini udah sejarah, kadang karena mungkin udah lama kita jadi kurang mengingatnya lagi. Lampu pijar teman Pro2, lampu pijar praktis ya, itu ditemukan tahun 1879 oleh Thomas Edison yang memperkenalkan lampu pijar yang dapat digunakan lebih praktis dan dikembangkan untuk sistem penerangan listrik. Lalu di tahun 1903 ditemukan pesawat bermesin teman Pro2. Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan bermesin terkendali dan berkelanjutan di Kitty Hawk, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1947 ditemukan transistor oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley, berhasil mendemonstrasikan transistor pertama di Bell Labs, dan teknologi ini menjadi dasar pentingnya elektronik modern saat ini. Lalu di tahun 1831 ditemukan induksi elektromagnetik oleh Michael Faraday yang menemukan prinsip induksi elektromagnetik ya, yang kemudian menjadi dasar penting bagi generator dan teknologi kelistrikan modern. Lalu telepon ditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell, mendapatkan paten Amerika Serikat untuk salah satu rancangan telepon yang berhasil digunakan untuk komunikasi suara dan digunakan sampai dengan saat ini teman Pro2.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Pro 2 yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ada beberapa gedung paling unik di dunia, teman berdua ya. Ada yang namanya gedung berbentuk ikan. Ini terdapat di India, di tepatnya di Hyderabad ya. Bangunan unik ini desainnya menyerupai ikan raksasa. Lalu ada gedung seperti kertas keriput, teman berdua, ada di Sydney, Australia. Fasadnya dibuat bergelombang sehingga terlihat seperti kantong kertas yang diremas begitu ya. Lalu ada gedung seperti makhluk alien, adanya di Austria, di Graz. Bangunan futuristik yang dijuluki friendly alien karena bentuknya yang unik gitu ya. Lalu ada gedung yang mirip kaktus di Copenhagen, Denmark. Dua menara apartemen dengan bentuk berlekuk seperti kaktus, teman berdua. Dan gedung berbentuk bunga teratai ada di Changzhou, China. Desainnya menyerupai bunga teratai raksasa yang sedang mekar. Lalu di Brussels, Belgia, ada sebuah gedung seperti atom raksasa. Struktur ikonik berbentuk 9 bola yang saling terhubung, terinspirasi struktur kristal besi begitu ya. Lalu ada gedung berbentuk robot, ini adanya di Bangkok, Thailand. Gedung yang sengaja dirancang menyerupai robot raksasa ini, teman berdua. Oh my god, ternyata di luar sana banyak hal-hal menarik yang memukau ya.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya kan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pre2. Kita ke informasi selanjutnya teman Pre2. Ini mengenai hewan-hewan yang penting untuk menjaga keseimbangan alam. Karena tanpa mereka ekosistem bumi bisa berubah drastis teman Pre2. Kita mulai dari si kecil tapi sengatannya sangat penting ya. Kenapa? Ini adalah lebah. Lebah ini membantu menyerbuki tanaman saat mencari nektar. Tanpa penyerbukan, banyak tanaman akan kesulitan menghasilkan buah dan biji. Perannya menjaga reproduksi tanaman dan membantu produksi pangan, teman Pre2. Jadi biasanya kita benci lebah gitu ya, tapi lebah itu sangat penting untuk menjaga reproduksi tanaman dan membantu produksi pangan. Lalu pekerja keras di dalam tanah, yaitu semut. Semut ini membantu menguraikan sisa organisme, memindahkan material tanah, dan menyebarkan biji tanaman. Perannya menjaga kesehatan tanah dan membantu regenerasi tumbuhan, teman Pre2. Lalu ada si penyebar biji di malam hari, yaitu coba tebak. Yes, betul, kelelawar. Nah, kelelawar ini membantu penyerbukan dan menyebarkan biji berbagai tanaman. Beberapa spesies juga memakan serangga dalam jumlah besar ya. Peran kelelawar sendiri membantu hutan bergenerasi dan mengendalikan serangga. Lalu ada si pengendali air, ada si pengendali populasi alami, yaitu elang. Elang, burung hantu dan burung pemangsa lainnya memangsa berbagai hewan termasuk pengerat ya. Peran mereka adalah membantu mengontrol populasi mangsa dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan masih ada beberapa lagi sih teman Pre2. Nanti kita lanjutin lagi ya. Jadi pastikan kamu tidak kemana-mana, tetap di Pre2, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
6: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
7: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
6: Iya, hilang stres.
5: Kirain lebih pilih me time ya.
7: Betul juga kakak.
5: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
8: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
5: Pelan-pelan aja dia. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Pro 2 siang ini, kita di Pro 2 Hitlist. Saya tungguin ya, yang pengen request lagu boleh WhatsApp Nadila 0811 456 03105. Tolong dong suaranya dinaikin sedikit, yang tadi, yang ini paling ini ya. Lagi, oke, boleh mas, mantap ya. Yang pengen WhatsApp boleh 0811 456 03105, 0811 456 03105. Siang ini napa nih Eo ya guys, jadi napa nih Eo, panas, panas sekali. Jadi aduh, baku mengerti jo kita, soalnya panas matahari, soalnya kalau panas begini teh bisa baku singgung sedikit, weh langsung tersulut emosi. Jadi baku mengerti jo kita toh, soalnya panas, jadi jangan segala sesuatunya jangan diambil hati, asik. Diambil apa Dan? Oke, okay. Teman berdua saya tungguin 0811 456 03105 untuk kamu yang pengen request lagu.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
2: Ada kak.
1: Oh ada.
2: Kita ada.
1: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
2: Iya. Seperti itu.
1: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
2: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
1: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
2: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
1: Okay.
2: Jadi seperti itu.
1: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
3: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
1: Pelayanan.
3: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience.
1: Experience
3: atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengerin, ini lagunya For Revenge. Dia kolaborasi sama Arab, YB dan TP, teman Pro 2. Judul lagu ini sangat menarik sih dan menggelitik ya. Judulnya adalah Musim Duka, teman berdua. Jadi For Revenge kembali membuat cerita tentang kehilangan lewat single terbaru mereka yang berjudul Musim Duka. Kali ini band asal Bandung ini tidak sendirian. Mereka menggandeng Arab dan TP yang menyatukan karakter musik masing-masing dalam satu lagu begitu ya, teman berdua. Dan Musim Duka ini resmi dirilis pada 4 September 2026 kemarin. Jadi baru sekali teman berdua, tanggal 4 September ini tanggal 5 baru sehari yang lalu, dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital dan juga udah tersedia di Pro 2 RRI Palu. Jadi boleh kamu request. Jadi bersamaan dengan lagunya, For Revenge juga memperkenalkan video musik resmi yang bisa disaksikan melalui kanal YouTube mereka. Kolaborasi ini ternyata bukan muncul begitu saja. For Revenge, YB dan TP sebelumnya beberapa kali terlibat dalam penampilan bersama, dan dari situ muncul ide untuk membawakan chemistry tersebut ke dalam sebuah karya musik. Dan proses pengerjaan kemudian mempertemukan Bonix dan YB dalam penulisan lagu, sementara TP mengambil peran sebagai drummer yang ikut memberikan warna pada aransemen Musim Duka begitu ya. Dan judul dari Musim Duka sendiri ini menggambarkan ruang personal tersebut ya, bukan tempat untuk benar-benar mengubur masa lalu, bukan, tetapi ruang tempat berbagi cerita, kenangan, dan hal-hal kecil tentang seseorang yang telah pergi tetap disimpan. Kayaknya ini kena banget deh, kena sekali begitu ya sama Arab, karena dia baru aja kehilangan someone specialnya. Oh my god. Oke, terima kasih teman berdua. Kalau hilang hilang pamit aja itu menyakitkan ya. Maksudnya seseorang hilang tapi dia pamit dulu gitu. Misalnya saya tidak akan menghubungi kamu lagi, saya akan pergi gitu ya. Itu pasti menyakitkan. Apalagi hilang tanpa bilang. Terima kasih buat Winda yang udah request lagunya Meiska, Hilang Tanpa Bilang, di Pro 2 Hitlist bareng saya Nadilah.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terima kasih dari Tia yang request lagunya Tak Peka dari Wisnu Santika dan Enau teman berdua. By the way, ini lagu baru ya. Jadi Wisnu Santika kembali mengeksplorasi musiknya lewat Tak Peka. Ini adalah sebuah kolaborasi bersama Enau teman berdua ya, yang bisa dibilang adalah sebuah bagian dari perjalanan album Map of Feelings ya, untuk mempertemukan karakter musik elektronik khas Wisnu Santika dengan vokal personal dan emosionalnya milik Enau. Dan Tak Peka menghadirkan cerita tentang dua orang yang berada dalam sebuah hubungan tetapi memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menunjukkan perasaan. Jadi melalui Tak Peka, Wisnu Santika dan Enau ini membawa pendengar ke dalam sudut pandang seseorang yang terus berusaha memahami apa yang diinginkan oleh pasangannya. Namun semakin lama semakin terasa bahwa memahami seseorang tidak selalu semudah yang dibayangkan. Ini adalah sebuah cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Mungkin kamu salah satunya teman berdua, atau bisa jadi saya. Tentang hubungan yang tidak selalu berakhir karena tidak adanya rasa sayang, tetapi bisa juga karena dua orang memiliki bahasa cinta atau love language, cara memahami dan ekspektasi yang tidak pernah benar-benar bisa bertemu. Wow, konflik dalam Tak Peka semakin terasa melalui gambaran tentang seseorang yang merasa caranya mencintai selalu berbeda dengan apa yang diharapkan. Dan dia mungkin tidak memberikan sesuatu dengan cara yang sama seperti sosok yang pernah hadir sebelumnya. Dan dia mungkin tidak selalu memberikan respon yang diinginkan, bahkan ketika niat yang dimilikinya sebenarnya tulus ya. Jadi karakter vokal khasnya Enau menjadi medium yang tepat untuk menyampaikan konflik tersebut. Jadi dengan pendekatan vokal yang intim, jujur dan terasa dekat dengan percakapan sehari-hari, Enau membawa pendengar masuk ke dalam kegelisahan seseorang yang terus mencoba memahami isi kepala dan perasaan orang lain, teman berdua. Oke, okay, by the way, saya dapat garis besarnya dari lagu ini, walaupun sekarang saya masih menerka-nerka dan coba mentelaah setiap liriknya teman berdua, tapi kayaknya dari makna dari lagu ini adalah sebenarnya perpisahan seperti tadi yang disampaikan, bahwa perpisahan itu tidak selalu bukan karena ada yang curang, bukan karena tidak sayang, tidak cinta, tidak sevisi dan misi, bukan cuma hanya tentang itu, tapi perbedaan bahasa cinta atau love language. Ada orang yang mungkin dia pengen bahasa cintanya itu adalah ditemani waktu gitu ya, selalu dibersamai, sedangkan pasangannya bahasa cintanya bukan waktu, tapi mungkin act of service gitu ya, atau suka melayani gitu. Nah, bahasa cinta yang berbeda ini, yang satu pengen ditemani waktunya, yang satu pengen selalu diberi gitu ya, diberi dalam bentuk hadiah atau mungkin dilayani dan lain sebagainya, tasnya dipegangin dan lain sebagainya. Jadi ketidak masukan ini gitu ya, yang akhirnya membuat seseorang kayaknya dia tidak seperti yang saya inginkan deh. Padahal mungkin pasangannya itu dengan hanya waktu dia bisa memberikan atau membuktikan cintanya, sedangkan yang satu menuntut untuk selalu diberi hadiah, surprise dan lain sebagainya. I think so. Okay, so what do you think guys? Okay, so guys, kalau kamu kena sama lagu ini, boleh request di program request di Produa, di Produa Hitlist ya. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 10 sampai dengan 12 siang. Oke, okay, kalau gitu kita ke requestan lagi selanjutnya. Ini dari Septiana. Septiana, coba saya, I guess kamu pasti ulang tahun di bulan September kan? Mas Iman ketawa lagi. Dia mau request lagunya Hanindia featuring Stefan Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapua liman jobu, Ana.
0: Yano, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang?
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Requestan selanjutnya ini dari Mas Iwan. Katanya dia mau dengar lagunya Roni Parulian, Jalan Tengah. Wih, ternyata Mas Iwan seleranya anak muda banget ya. Anak bunda banget, anak muda sekali. Oke, okay. Jadi Roni Parulian ini baru aja, kalau kita ngomongin tentang Roni Parulian ya, dia baru aja merilis album barunya yang judulnya itu adalah Dunia dan Seisinya, teman berdua. Jadi Roni Parulian ini memasuki babak baru melalui album keduanya yang bertajuk Dunia dan Seisinya. Dan album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia, dan beragam warna keseharian, teman berdua. Album ini melanjutkan perjalanan musikalnya Roni setelah Rahasia Pertama dirilis pada 2025. Dua single terbarunya, Walls Akhir Zaman dan Februari, juga turut masuk dalam daftar lagu ini ya, masuk dalam daftar album ini. Berbeda dari album sebelumnya, Roni itu melihat karya keduanya sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik. Dan dia kini lebih memahami arah musik dari dan karya yang ingin dia perkenalkan kepada pendengar gitu ya. Dan Roni juga menyebutkan 10 lagu dalam album barunya ini itu bercerita tentang cinta, kehidupan manusia, dan tema ini menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh materi album. Untuk memperkaya warna musiknya, Roni menggandeng sejumlah produser dalam proses pengerjaan album. Ada Krisna Trias, Lava Pratomo, Petra Sihombing, Randy Pandugo, semua terlibat dalam proyek ini, teman berdua ya. Dan tentunya album barunya ini, Dunia dan Seisinya itu, udah dirilis pada kemarin, Jumat 4 September 2026. Perilisan album ini juga disertai penggalangan dana untuk masyarakat NTT melalui platform Kita Bisa. Ya, kayak gitu. Oke. Kita berdoa bersama, semoga hari ini hujan turun ya teman berdua, membasahi bumi yang begitu sangat kering ini. Oke, okay. Hujannya turun secukupnya gitu ya. Tuhan bilang kayaknya kamu banyak, terlalu banyak requestnya deh Nadila. Oke, okay. So guys, kali ini kita ke requestan lagi selanjutnya. Gimana menurut kamu dari beberapa lagunya Roni Parulian di album baru? Kayaknya saya belum ada yang kena ya. Mungkin karena belum terlalu sering didengerin. Mungkin kalau terlalu sering, ini kan baru-baru kemarin sih. Nanti juga kalau udah sering didengerin, udah penyesuaian, bakal ada kecantol gitu ya. Kalau beberapa lagunya kemarin kan seperti tak ada ujungnya, Sepenuh Hati, Pesona Sederhana. Kayaknya semua lagunya itu kecantol deh. Tapi entah ya, kalau ini nanti coba kita dengerin sering-sering ya. Jadi kamu boleh request lagu ini di program request yang ada di Pro 2. Oke, sekarang lagu ini spesial buat kamu yang sedang menjalin hubungan LDR paling jauh adalah beda keyakinan. Sudah, itu tidak bisa lagi, no debat. Kalau sudah berbeda keyakinan sepertinya, ya udahlah, kamu atur aja ya, mana baiknya.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2. Pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Terima kasih yang udah request lagu ini melalui aplikasi RRI Digital dari Sofi. Sofi di Bekasi. Oh my god, jauh ya, say. Lagu ini coba kita bahas dulu ya. Beberapa kali saya dengerin lagu ini, ada liriknya yang menggelitik. Kau panggil lagi nama kecilku. Itu bukan berarti kau sayang, tapi bukan berarti kau lagi baik-baik saja gitu ya, tapi kau lagi marah. Tapi kan itu relate ya sama kita. Karena biasanya kalau kita yang, sorry ya, yang jomblo, maaf dulu ya. Kalau yang udah punya pasangan kan biasanya manggil pasangannya ayang, beb, sayang, cinta, darling, my love, dan lain sebagainya ya kan. Abi, Umi, dan lain sebagainya. Tapi kalau lagi marahan, kadang panggilan itu berubah jadi nama gitu ya. Misalnya Mas Iwan nih, kalau di rumah dipanggil siapa Mas di rumah? Abi, ayah, anak atau istri?
1: Mas
0: gitu ya, oke gitu, manggilnya Mas. Berarti itu panggilan sayangnya istrinya Mas Iwan ke Mas Iwan. Tapi kalau udah dipanggil Iwan, berarti itu udah marah ya. Lagi marah itu. Nah, ini relate sekali sih menurutku lagunya Pamungkas. Kayaknya dia sangat brilian gitu ya membuat lagu. Karena lagu yang dirilis Pamungkas dengan judul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, kalau dalam sebuah hubungan, apalagi pernikahan, kayaknya tidak terhitung dan tak terhingga ya, berapa kali kita akan saling memaafkan. Kayaknya jawabannya adalah seumur hidup sih. Sebagai lagu ini juga adalah sebagai lagu pembuka untuk jelang album ke-6 yang menjadi representasi awal dari arah musikal dan emosionalnya Pamungkas. Album ini menjadi kelanjutan dari evolusi sebagai musisi, namun dengan pendekatan yang lebih matang begitu ya. Lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi bukan cuma hanya untuk orang lain, tapi ternyata diri ini juga harus kita maafkan berkali-kali gitu ya. Dan Pamungkas dalam lagu ini mencoba untuk merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Oh my god, relate sekali ya. Kalau dalam konteks personal, teman berdua, lagu ini menjadi bentuk refleksi atas hubungan Pamungkas dengan ayahnya, okay? Yang kini hanya bisa diselesaikan melalui penerimaan. Namun Pamungkas sengaja membiarkan lagu ini terbuka untuk berbagai interpretasi ya. Ada yang ke pasangan, ada yang ke orang tua, ada yang ke diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, pendengar atau penikmat musiknya Pamungkas dapat memaknai dalam konteks hubungan romantis, keluarga maupun perjalanan pribadi masing-masing. Pokoknya terserah. Karena bagi Pamungkas, keseimbangan antara cerita personal dan koneksi universal menjadi hal yang penting dalam sebuah karya. Lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini sudah dapat kamu dengerin di digital streaming platform. Itu udah mulai dari 8 April kemarin. Jadi lagu ini juga cukup baru. Dan juga ada di RRI Palu dong pastinya ya, di Pro 2, jadi boleh kamu request. Jadi ternyata lagu

ini diciptain Pamungkas untuk bercerita tentang di hubungannya dengan sang ayah ya. Kalau ada sebuah ada influencer artis pembaca berita juga yang dia itu punya kisah tersendiri juga sih sama ayahnya, yaitu Marisa Anita. Kadang kita itu berkonflik sama ayah, kadang tidak pernah selesai dan mungkin tidak pernah saling memaafkan satu sama lain sampai dengan saat ini gitu ya, karena memaafkan dalam bentuk dalam hati aja tapi tidak pernah mengungkapkan satu sama lain gitu. Maybe ya, kalau si Marisa Anita dia pernah bercerita di podcastnya bahwa dia itu dulu itu ada masalah dengan ayahnya, tapi akhirnya dia menulis sebuah surat tentang bagaimana perasaannya ke ayahnya dan akhirnya dia memaafkan hal itu, teman berdua. Karena biasanya parenting orang tua dulu saat kita dewasa sekarang ada mungkin yang tidak selaras gitu ya, yang kadang masih melukai inner child kita, teman berdua, yang akhirnya menimbulkan trauma-trauma di masa yang sekarang dan itu kadang bisa menjadi pemantik kita anxiety, gangguan cemas dan lain sebagainya. Nah, sekarang waktunya untuk kita saling memaafkan ya. Memaafkan masa lalu dan juga memaafkan diri kita sendiri. Okay. Sekarang kita ke lagu barunya Kevin Aprilio featuring Widi Fiera yang judulnya adalah Berharap.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Ada yang lagi merindukan suasana di rumah atau merindukan seseorang yang ada di rumah? Asik. Okay, let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Okay. So guys, mungkin ada yang lagi rindu gitu ya. Apalagi kalau di weekend kayak gini, di siang hari yang begitu panas, dengerin Pro 2 mungkin lagi nyetir, tiba-tiba lagi apa ya, dengerin lagu ini saya kayak dibawa ke beberapa tahun yang lalu, ke masa lalu teman Pro 2. Mungkin ada rumah yang sedang dirindukan. Rumah ini dalam tanda kutip ya. Rumah dalam bentuk gedung, dalam bentuk bangunan, sorry, maksudnya ada rumah yang dalam bentuk orang, ya kan? You know what I mean guys, jadi ada beberapa orang itu kita merasa kayak mereka itu rumah bagi kita, tempat kita untuk pulang. Asik. Okay, kalau kamu yang terlalu jauh dari rumah ya, kalau kamu merasa terlalu jauh dari rumah, ya gimana caranya untuk melepas rindu itu adalah mungkin itu tadi, video callan, teleponan dan lain sebagainya sih teman berdua. Dan selalu nanyain kabar keluarga yang lagi jauh. Dan ya, kalau kamu punya waktu yang senggang, ya kenapa tidak untuk pulang ke rumah. Rumah dalam bentuk bangunan atau orang itu, asik. Okay, siang ini sengaja, tadi mau bilang sengaja. Siang ini sengaja saya muterin beberapa lagu yang agak sedikit cooling down. Karena cuacanya panas teman berdua. Biasa cuaca panas seperti ini kita ademin dengan es teler dan juga lagu yang bisa bikin adem. Wih, sedap ya. Okay, so guys, terima kasih ya untuk kebersamaan kamu siang hari ini. Setelah ini kamu bakal temenin sama kakak Vicky. Waktu saya nemenin kamu udah selesai, kayaknya cukup panjang ya, dari jam 5 subuh tadi sampai dengan saat ini. Semoga kamu terhibur dengan beberapa informasi dan pilihan lagu yang udah saya hadirkan untuk kamu. Okay, so guys, terima kasih, selamat menikmati weekendmu. Dan jangan lupa ya untuk datang berbelanja UMKM di RRI Fest 2026 di halaman RRI Palu di Jalan Kartini nomor 39. UMKM-nya ada di tanggal 6 sampai dengan 8 September 2026. This is Ed Sheeran special for you guys with Dive.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
7: Waduh, jadi awalnya itu kan
6: coba-coba.
7: Cuma buat, bisa dibilang juga, coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh. Mulai tuh.
6: Mulainya
7: mulai
6: tahun kapan sih?
7: Otaknya tuh.
6: Tahun berapa sih Bang
7: dari
6: mulainya?
7: Dari tahun, aku tuh mulainya dari tahun 2020.
6: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
7: Iya COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus gak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
6: Iya bener lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas kali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremoni.

dua formulir atau dua play. Lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, Nia.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, kan ada juga yang kayak ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja ya. Gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Boleh tanya seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini. Yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik, di bidang akademik, di bidang di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu ya. Ada hampir 36 menit ya dari pukul 13 siang hari ini. Dengan kabar menarik juga dari dunia olahraga, Koni Pusat yang terus juga memperkuat diplomasi olahraga Indonesia dengan Timor Leste melalui program International Student Inbound Mobility Program. Jadi ini merupakan program Universitas Pendidikan Mandalika dan juga Universitas National Timor Leste menjadi upaya untuk mempererat hubungan kedua negara, teman berdua. Nah, untuk semangat kompetisi kamu juga nih, Kabitpedia Humas Koni Pusat, Tinoto Prima juga mengatakan olahraga berperan strategis dalam membangun hubungan masyarakat lintas negara. Nah, itu dia teman berdua.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mufti mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pipa foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
6: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan, jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Each TVRI juga akan menyiarkan Asian Games IC Nagoya 2026 di Jepang, dan ini gratis. Siaran free to air ini akan berlangsung selama helatan Asian Games 2026 berlangsung. Itu pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026 nanti. Keren nih. Ya, Direktur Utama LPPRRI Vicky Satari ya, itu mengatakan dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games ini dapat dinikmati seluruh masyarakat dan mencakup hingga 77,09% di wilayah Indonesia ternyata. Jadi masyarakat dapat menyaksikan juga perjuangan 432 atlet Indonesia yang kemudian itu bersaing di 35 cabang olahraga. Nah, ini salah satu bentuk kemajuan juga yang mungkin kemarin TVRI yang menjadi stasiun televisi yang menyiarkan gelaran olahraga Piala Dunia 2026. Wah, keren. Kali ini berlanjut ya di event ini teman-teman dua. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi tontonan yang menarik dan menambah semangat sportivitas kamu juga teman-teman dua.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
1: ya,
2: gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini. Advokasi, kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selalu sih kita berdua FM, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir juga. Oke, ini salah satu pemain voli andalan kita ya, yang kemarin juga tergabung di kelompok Korea, saya lupa betul namanya. Nanti ada yang boleh kasih tahu siapa apa nama kelompoknya itu ya. Dan juga bakalan digadang-gadang bisa di Asian Games 2026. Dan ternyata enggak sih, ini PBVSI menghormati keputusan Megawati, atau biasanya teman-teman biasanya itu panggil Megatron ya. Absen di Asian Games 2026. Meskipun itu tetap dihargai begitu ya. Timnas voli putri Indonesia itu sempat mengandalkan pemain lain sekaligus mempersiapkan regenerasi juga. Ini harus gitu ya, harus dilakukan. Ya, mempersiapkan bibit-bibit berikutnya untuk mungkin kedepannya bakalan menjadi Megawati-Megawati lainnya gitu ya. Dan PBVSI juga menargetkan timnas putri menembus posisi 5 atau 6 besar Asian Games 2026. Amin gitu ya. Jadi wakil kepala bidang pembinaan prestasi juga mengakui peran Megawati itu masih sangat penting bagi timnas. Namun juga harus dipahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisik gitu ya, teman berdua. Oke, ini informasi terakhir dari dunia olahraga. Sebenarnya kamu bisa nyimak 20 tanggal lagu Indonesia dan juga internasional barengan sama Pro 2 RRI Balu ya. Oke, pamit. Terima kasih. Bye-bye.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
6: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya. Bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
5: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
6: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
5: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
6: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
5: Bendera kita ketemu.
6: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya, walaupun sudah lama disimpan.
5: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik, padahal kan cuma kain biasa?
6: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
5: Oh, begitu ya, Kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
6: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
5: Siap, Kak. Merdeka!

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang
1: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu. Ada enggak prakarya gitu atau semacamnya?
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu
1: teh telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Teh telang.
2: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Ya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 20 tanggal lagu Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kembali menemani kamu di Top 20 Chart kali ini ya teman Pro 2. Kalau tadi internasional, kali ini kita ke Indonesia lagi dulu ya. Kita bakal mengetahui siapa aja penyanyi atau mungkin lagu apa aja yang bakal berada di Top 20 Chart kita di minggu ini, edisi Sabtu 5 September 2026. Tentunya selama 1 jam ke depan kita bakal mengetahui ya 20 lagu Indonesia terfavorit gitu teman Pro 2. Ini juga by request kamu yang udah masuk di WhatsApp kita maupun di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya dan pengen lagu-lagu favoritnya masuk di Top 20 Chart kita, silakan aja teman Pro 2 ya, langsung download RRI Digitalnya melalui App Store maupun Play Store kamu sekarang. Tanpa lama-lama lagi teman Pro 2, kita buka dari posisi ke-20. Ada new entry kita di minggu ini, Wisnu Santika featuring Judika, Tak Mendua teman Pro 2. Wow, kolaborasi tak terduga ya antara DJ Wisnu Santika dan juga vokal powerful Judika lewat lagu Tak Mendua gitu. Eksperimen gabungan warna musik EDM, bass house dengan pop rock balada ini langsung mencuri perhatian dan juga masuk jajaran tren musik nasional.

0: Pro 2 di minggu ini di posisi ke-19 ada Afgan yang kembali memanjakan telinga dengan nuansa R&B romantis nan manis di single Langit Merah Muda.
1: 19

Lanjut ke posisi 18, lagu Puitis bertema spiritual karya Sal Priadi yang tentunya masih konsisten bertahan hingga minggu ke-19 teman Pro 2 ya, dan berada di posisi ke-18. Ada titik-titik di ujung doa.

Sentuhan instrumen gitar akustik khas Maestro Tohpati berpadu apik dengan karakter vokal hangat Fabio Asher. Di posisi 17 ada Tohpati dan Fabio Asher yang membawakan harmoni indah dalam lagu Cinta Kita.

Sayang banget harus turun ke posisi 16 teman Pro 2. Ada lagu galau menyayat hati dari Angie Carvalho berjudul Remuk. Lagu ini sendiri terus konsisten teman Pro 2 ya, dipakai sebagai soundtrack konten galau patah hati oleh para pengguna media sosial teman Pro 2 ya. Tapi sayang banget Angie harus turun ke posisi 16 kita di minggu ini.

0: kolaborasi beraroma retro unik dari Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, teman Pro 2, Bulan Bintang Garis Menghilang harus berada di posisi 15 kita di minggu ini, teman Pro 2.
1: 15 15 15

21 minggu berada di chart kita. Urutan ke-14 kali ini diisi lagu pop ballad Emotional dari Ivan yang tangguh bertahan hingga 21 minggu teman berdua ya. Di posisi 14 ada Ivan, Jangan Paksakan Rindu, Ini Beda.

Atas teman berdua Vanessa Zee membawa lagu dengan masa bertahan terlama minggu ini dengan 25 minggu berturut-turut berada di top 20 chart kita. Vanessa Zee sendiri mencatatkan rekor sebagai salah satu solois wanita dengan lagu paling awet di top 20 chart kita di pertengahan tahun 2026 ini. Ada berkaca-kaca.

Melesat naik dari posisi 19 ke posisi 12, karya orkestra megah Andi Rianto yang disuarakan merdu oleh Selena Grace, sang winner dari Indonesian Idol season ke-14. Sumpah Mati berada di posisi ke-12 kita di minggu ini.

cerita teman berdua ada lomba sihir yang sukses membawakan ulang kembali lagu legendaris dari Sheila on Seven dengan gaya yang alternatif khas lomba sihir teman berdua. Versi daur ulang ini tentunya nilai sukses memberikan nafas baru yang segar tanpa merusak nostalgia lagu aslinya. Ini dia Melompat Lebih Tinggi. 11.

Pembuka jajaran di top 10 ada Pamungkas dengan balada perenungan hubungan yang sudah bertahan 16 minggu di top 20 chart kita teman berdua. Pamungkas baru saja mengumumkan persiapan tour showcase terbarunya yang disambut antusias oleh penggemarnya.

posisi ke-9, grup pop Hara bertahan kokoh lewat single manis mereka, Celah di Hati. Hara makin aktif mengisi panggung festival musik anak muda dengan aksi panggung live yang energetik tentunya, teman berdua ya. Kita sambut bersama-sama, ini dia posisi ke-9 Hara, Celah di Hati.

0: baru berada 5 minggu di chart kita teman berdua, namun penyanyi satu ini berhasil naik dari 12 ya teman berdua, dari posisi ke-12 meningkat pesat ke posisi 8. Maisha Juan makin bersinar lewat lagu Kasmaran Kamu Doang.
1: 8 8

0: Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Lagu ini sendiri Teman Pro 2 dipuji sebagai salah satu karya kolaborasi akustik terbaik bulan ini berkat aransemen yang berkelas. Berada di posisi ke-7 kita di minggu ini.
1: 7

turun dari mahkota posisi pertama atau jawara kita, teman berdua ya. Setelah bertahan 3 minggu di puncak, Raimla Ode dengan Bersenja Gurau kini berada di urutan atau posisi ke-6.

0: membuka deretan top 5 kita di minggu ini teman berdua, naik dari urutan 8. Gea Indrawari membuktikan tajinya lewat single 1000 kali.
1: Permisi, 5.

Aruma dan Raim Laude masih sangat tangguh bertahan di jajaran top 20 chart kita teman-teman. Di posisi keempat ada Aruma dan Raim Laude, Ekspektasi.

0: Masuk ke tiga besar, Bernadia dengan narasi lirik yang jujur berada di posisi ketiga lewat Rabun Jauh setelah 7 minggu berada di chart kita, teman berdua. Bernadia terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu solois wanita paling berpengaruh di tahun 2026.
1: Wow, tiga.

Makin dekat ke puncak atau dengan jawara kita di minggu ini teman Pro 2, di posisi runner up kita atau posisi kedua, For Revenge siap menguras emosi lewat lagu Penyangkalan. For Revenge terus memperkokoh penikmat genre emo modern rock di rantai utama musik Indonesia dengan basis penggemar yang solid tentunya. Runner up kita ada For Revenge Penyangkalan.

umumin siapa yang berada di posisi pertama atau jawara kita di minggu ini. Tadi udah sama-sama ya kita ketahui dari posisi 20 yang diisi oleh beberapa new entry, salah satunya adalah Wisnu Santika featuring Judika dengan Tak Mendua. Posisi ke-19 masih new entry, ada Afgan dengan Langit Merah Muda. 18 Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Posisi 17 Toh Pati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. 16 92 Angie Carvalho dengan Remuk. Posisi 15 Wijaya 80 Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Posisi ke-14 Ivan Jangan Paksakan Rindu Ini Beda. Di posisi ke-13 Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Selina Grace Andirianto Sumpah Mati. Di posisi ke-12 ada Melompat Lebih Tinggi by Lomba Sihir di posisi ke-11, dan di top 10 posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi 9 Hara Celah Di Hati. Di posisi ke-8 ada Maisha Juan Kamu Doang. Posisi ke-7 Toh Pati kembali menempati teman kedua bersama dengan Mario G. Klau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Di posisi ke-6 Raim Lode dengan Bersenja Gurau. Posisi ke-5 kita minggu ini Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi ke-4 ada Aruma featuring Raim Lode Ekspektasi. Posisi ke-3 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan runner up kita tadi teman kedua ada Four Rivers dengan Penyangkalan. Dan ini dia jawara baru di minggu ini. Selamat untuk Tulus dengan lagu Teh Hijau yang akhirnya resmi melesat ke posisi 1 tangga lagu Indonesia setelah minggu kemarin berada di posisi kedua. Akhirnya Teh Hijau bisa memuncaki top 20 chart kita di minggu ini teman berdua. Setelah kurang lebih 7 minggu merayap di papan atas, single Teh Hijau milik Tulus ya teman berdua finally menduduki tahta tertingginya gitu. Lagu dengan pesan keterangan hidup dan aransemen organik ini resmi menjadi lagu nomor 1 di awal September 2026 teman berdua. Congratulations buat Tulus dengan Teh Hijaunya teman berdua. Dan itu dia 20 lagu Indonesia terfavorit di minggu ini edisi 5 September 2026. Selamat sekali lagi untuk Tulus yang berhasil bertengger di posisi puncak gitu ya lewat Teh Hijau. Dan tentunya buat kalian semua teman berdua, terus dukung musisi Indonesia dengan mendengarkan karya mereka di 100 Lip FM, dan tentunya bisa juga didengarkan di platform musik streaming gitu ya. Buat kalian juga yang rasanya nih lagu-lagu favoritnya belum masuk di top 20 chart kita di minggu ini, langsung aja dibanyakin request di Pro 2 FM Palu ya teman berdua lewat WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa via Instagram di @pro2palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Saatnya ya kemalana pamit undur diri teman berdua, sampai jumpa di top 20 chart kita di minggu depan. Bye bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Sabtu udah datang. Dan kalau biasanya Sabtu identik dengan rebahan, jalan-jalan, nongkrong, atau mungkin masih sibuk dengan segala aktivitasnya masing-masing ya teman Pro 2. Tapi hari ini tuh kita punya satu agenda yang tidak boleh dilewatkan. Karena selama 1 jam ke depan kita bakal membongkar siapa aja yang sedang menguasai musik internasional di minggu ini teman Pro 2. Yes, kamu ada di top 20 chart internasional bersama dengan Iyek Maulana yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Nah buat kalian semua teman Pro 2 yang baru gabung, hari ini kita akan melakukan countdown dari posisi 20 nanti sampai berada di nomor 1 atau posisi 1 kita di minggu ini teman Pro 2 ya. Nah kita langsung mulai aja ya teman Pro 2 di posisi ke-20 kita di minggu ini. Dan ini langsung menarik ya, karena posisi 20 minggu ini ditempati oleh Sam Smith dengan Constant Companion. Dan yang paling penting, ini adalah new entry kita di minggu ini. Number 20.

naik satu tingkat. Di posisi ke-19 ada The Kid Laroi dengan lagunya Girls. The Kid Laroi sendiri adalah salah satu nama yang sangat dekat dengan generasi streaming ya. Musiknya punya perpaduan antara pop, hip-hop, dan nuansa emosional yang tentunya gampang masuk dalam playlist gitu. Dan Girls sendiri di minggu ini berada di posisi 19. Kalau melihat persaingan di top 20 kita ya teman berdua, posisi 19 ini belum tentu aman ya. Karena di bawahnya ada pendatang baru yang bisa saja minggu depan naik. Number 19.

0: girls just wanna dance. And girls just wanna have fun. I don't know your plans.
1: Shiana Spiro, teman berdua dengan Die on This Hill. Shiana Spiro menjadi salah satu nama yang juga semakin menarik perhatian di musik pop generasi baru. Karakter vokalnya punya sisi emosional yang kuat, dan judul Die on This Hill sendiri terdengar seperti sebuah kalimat yang sangat tegas. Dan minggu ini dia mempertegas posisinya, teman berdua, di posisi ke-18.
2: Number 18.

kolaborasi internasional yang super ramai teman berdua ada Lisa Andita Rema dengan Goals. Lagu ini merupakan bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 dan perpaduannya juga menarik banget ya. Ada K-pop, Latin pop dan juga Afrobeats, tiga warna musik berbeda bertemu dalam satu lagu di posisi ke-17 kita di minggu ini. 17.

0: Posisi 16 ada Shakira dan Burna Boy dengan Dai Dai. Nah, ini juga punya cerita besar ya. Dai Dai sendiri juga merupakan lagu resmi FIFA World Cup 2026 dan menjadi kolaborasi antara Shakira dan Burna Boy. FIFA menyebut lagu ini sebagai perayaan sepak bola, budaya, dan persatuan global. Royalti lagu ini juga diarahkan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Jadi bukan cuma musiknya yang besar, pesan di belakang lagunya juga besar tentunya ya teman berdua.
1: Number 16.

Sekarang kita ke posisi 15 dan ada Bruno Mars di sana dengan Risky Doll. Kalau Bruno Mars sudah masuk playlist, biasanya ada satu masalah nih, kita susah berhenti ya teman berdua, karena kalau lagu Bruno Mars punya kemampuan untuk masuk ke banyak suasana gitu, mau santai bisa, jalan bisa, karaoke ayo gitu ya teman berdua. Dan minggu ini Risky Doll berada di posisi 15.

0: 14 teman berdua ada Nona dengan Hong. Lagi ini menjadi salah satu warna yang cukup berbeda ya dalam daftar di minggu ini. Yang menarik, posisi 14 ini bukan pendatang baru. Jadi lagu ini sudah punya perjalanan di chart dan sekarang masih bertahan dalam 20 besar kita teman berdua ya. Jadi buat pendengar yang mungkin belum terlalu familiar dengan lagunya, inilah kesempatan untuk mendengarkan dan menentukan sendiri worth it masuk playlist atau enggak ya.
1: Number 14.

0: Kita naik lagi di posisi 13, ada Link Shot dengan Never Let Go. Judulnya Never Let Go, jangan pernah melepaskan. Kalimat sederhana, tapi bisa berarti banyak hal ya. Bisa tentang cinta, tentang mimpi, tentang keluarga, tentang seseorang, atau bahkan tentang diri sendiri gitu ya, teman Pro 2. Dan minggu ini Link Shot masih berada di posisi 13, masih di dalam persaingan dan juga masih punya peluang untuk terus naik tentunya di Top 20 Chart Internasional kita.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik

Nah sekarang ada nama juga yang sudah pasti ditunggu banyak orang teman Pro 2, ada BTS. Dan kali ini di posisi 12 kita dengan Body to Body, BTS minggu ini punya 2 lagu di chart dan Body to Body menjadi salah satunya teman Pro 2. Number 12.

0: Zain dengan Side Effects, teman Pro 2. Satu langkah lagi berada di bawah top 10 kita ya, teman Pro 2. Tapi Zain harus menunggu lagi ya, dan harus bersabar lagi untuk bisa menembus top 10 kita di minggu ini, teman Pro 2. Itu dia Zain dengan Side Effects di posisi ke-11.
1: Number 11.

Yes, teman berdua, kita sudah sampai. Sekarang kita masuk ke top 10 tangga lagu top 20 chart internasional. 10 lagu terbaik di minggu ini, dan mulai dari sini persaingan makin panas ya. Karena kalau sudah menyentuh top 10, semua lagunya punya satu target, yaitu juara, teman berdua ya. Dan di posisi 10 kita ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya, teman berdua. Dan Olivia Rodrigo akhir-akhir ini sedang cukup juga ramai dibicarakan ya di berbagai lini platform gitu ya, beberapa hari terakhir juga gitu. Pada 1 September kemarin tepatnya, Olivia tampil di Grammy Museum di Los Angeles dalam rangka merayakan album ketiganya sekaligus pembukaan pameran mengenai perjalanan musiknya. Dia juga membawakan salah satunya adalah Drop Dead dalam penampilan tersebut. Number 10.

0: Ya, teman berdua kali ini udah siap belum? Ada Rollerblade, teman berdua di posisi ke-9 kita di minggu ini. Dan lagu ini tentunya masih mempertahankan tempatnya di top 10 kita ya. Artinya pendengar masih memberikan ruang, masih pengen diputerin gitu ya lagunya. Masih pengen didengerin juga dan tentunya masih punya kekuatan untuk bertahan di antara nama-nama superstar dunia. Itu dia teman berdua Nona dengan Rollerblade di posisi ke-9.
1: Number 9.

Kita masuk di posisi 8 teman Pro 2 ada Drake dengan Janis STFU. Dan ini menarik ya, karena Drake mengalami kenaikan, lagu ini sekarang berada di posisi 8. Artinya Drake berhasil merangsek naik ke dalam top 10 kita. Dan kalau momentum ini terus berjalan, bukan tidak mungkin dong ya, minggu depan kita melihat Drake berada di posisi 5 besar nantinya.

0: Blackpink dengan Go Teman Berdua ada di posisi ketujuh di minggu ini. Dan kalau kita berbicara soal Blackpink ya, energinya memang beda gitu. Empat nama, satu identitas, dan basis penggemar global yang sangat-sangat luar biasa kuat gitu. Go minggu ini berada di posisi ketujuh.
1: Number 7.

0: tinggal satu langkah lagi menuju 5 besar posisi ke-6 kita, dan kembali ada BTS kali ini lewat Swim. Jadi sekali lagi teman berdua, BTS punya 2 lagu dalam top 20 chart internasional kita di minggu ini. Ada Body to Body di posisi 12 dan sekarang Swim berada di posisi ke-6. Artinya BTS atau BTS yang teman berdua bukan cuma hadir, tapi hadir dengan 2 lagu sekaligus. Dan Swim tinggal satu langkah lagi menuju top 5.
1: Number 6.

0: Sekarang kita masuk di top 5 teman Pro 2 dan posisi nomor 5 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Taylor Swift sendiri minggu ini punya posisi yang sangat kuat dan bukan cuma satu lagu, Taylor juga sekarang ada 2 lagu gitu di chart kita di minggu ini. The Fate of Ophelia sekarang berada di posisi kelima.
1: Number 5.

0: Keempat posisi teman Pro 2 dan di posisi keempat ada Bibi Rexha and Faithless dengan New Religion. Kolaborasi ini menarik karena mempertemukan karakter pop Bibi Rexha dengan warna electronic Faithless. Hasilnya sebuah track yang punya energi dance sekaligus karakter vokal yang kuat. New Religion juga sudah memiliki perjalanan chart internasional kita di beberapa minggu belakangan teman Pro 2. Tapi di minggu ini, New Religion berada di posisi keempat.
1: Number 4.

Posisi nomor 3 kita teman perdua ada Beyonce dengan Morning Dew. Wow, ini menarik ya teman perdua, karena Beyonce sendiri mengalami pergerakan besar dalam chart kita ya. Dari posisi sebelumnya, sekarang masuk ke top 3. Beyonce memang punya kemampuan luar biasa dalam mempertahankan relevansinya di dunia musik. Dan ketika sebuah karya baru atau versi baru dari karya lama dirilis ya teman perdua, perhatian publik juga bisa langsung kembali. Morning Dew sendiri menjadi salah satu rilisan yang kembali mendapat perhatian pada 2026. Dan sekarang di chart kita Beyonce ada di nomor 3. Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman pro 2 di posisi kedua ya. Ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You untuk Toy Story gitu ya. Dan menarik ya teman pro 2, Taylor Swift juga punya dua lagu di top 5 kita. Di nomor 5 tadi ada The Fate of Ophelia dan sekarang di runner up kita atau di posisi kedua, I Knew It, I Knew You. Teman pro 2 ya, yang juga berhasil menduduki top 20 chart kita di minggu ini. Lagu ini sendiri buat yang belum tahu ya, dibuat untuk soundtrack Toy Story 5 dan menjadi salah satu rilisan yang mempertemukan dunia musik Taylor dengan franchise film animasi besar tersebut.
1: Number 2.

Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu, teman berdua. Kita udah mulai dari posisi 20. Tadi ada Sam Smith, The Kid Laroi, Sienna Spiro, Lisa, Anita, dan Rema, Shakira and Burna Boy, Bruno Mars, BTS, Blackpink, Drake, Olivia Rodrigo, Beyonce, Taylor Swift, dan sekarang di posisi 1, teman berdua ya, atau jawara top 20 chart internasional kita di minggu ini, teman berdua. Dan posisi nomor 1 adalah Ariana Grande. Congrats Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, teman berdua. Ariana ini bukan hanya menjadi nomor 1, Ariana juga bertahan di posisi jawara gitu, teman berdua. Artinya minggu ini puncak chart masih menjadi milik Ariana Grande. Dan lagu ini memang menjadi salah satu karya yang mendapatkan perhatian besar pada tahun 2026 ini. Dalam catatan official chart, Hate That I Made You Love Me sendiri terus tercatat dalam perjalanan chart Inggris hingga pekan ketiga September 2026. Dan ada update besar lainnya loh, teman berdua. Tour Eternal Sunshine Ariana Grande resmi berakhir di London setelah rangkaian konsernya. Jadi ketika Ariana menyelesaikan tour di tangga lagu Top 10 internasional, dia justru masih berada atau berdiri di puncak gitu. Sekali lagi teman berdua, ini dia jawara kita di minggu ini, Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Selesai sudah perjalanan kita selama 1 jam di Top 20 Chart Internasional kita, teman berdua. Hari ini kita udah melihat bagaimana persaingan musik internasional terus bergerak. Ada pendatang baru, lagu yang bertahan, ada yang naik. Tentunya ada superstar juga yang menguasai lebih dari satu posisi. Dan tentu saja ada satu nama yang masih berdiri di puncak, Ariana Grande sebagai jawara di minggu ini, teman berdua. Tapi jangan lupa teman berdua ya, buat kalian semua yang pengen lagu dan penyanyi favoritnya masuk di top 20 chart kita di minggu depan, langsung aja dibanyakin ya. Gercepin juga request di Pro 2 FM Palu lewat WhatsApp kita di 0811456031 atau juga tentunya boleh via Instagram di @pro2palu dan tentunya di live chat aplikasi RRI Digital, teman berdua ya. Sampai ketemu di minggu depan lagi teman berdua, tentunya di Top 20 Chart Internasional. Dan juga jangan bosan-bosan untuk terus mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya Iyak Maulana pamit.

125 Pradiga Farm, teman terbaik kamu. Gimana untuk hari ini ya? Tadi kamu udah barengan sama kita di Indonesia dan juga International Top 20, barengan sama Kakak Iyek. Udah 2x60 menit ke depan ya, temenin kamu di chart kita ya. Dan sampai jumpa pastinya di minggu depan ya. Oke, selanjutnya kita masih punya satu putaran lagi nih teman Pro 2 untuk live gabungan barengan sama Pro 2 di Jakarta di Musikpreneur. Dan kita kembali bergabung sama Pro 2 RRI di Jakarta.

kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua-dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantikan sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari Di Chart International.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
2: HIV/AIDS,
1: iya pergaulan bebas.
2: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Terus kalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih lihat temen-temen yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman, butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Apa itu Putra Putri Adipura?
2: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
1: Oke.
2: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaan secara baik.
3: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: di sini.
1: Ya Maria perlukan.
2: Ina, sakuya Alina Marisa Miule.
3: Sapu liman jobu Ana.
2: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
3: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
2: Siaga Alina langsung celata ji.
4: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Eksistensi, kakak-kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, siapa yang sekarang udah wajib ya? Nah, terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datangin, kita coba datangin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, bisa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja. Untuk yang kumpul ini kan value ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya di malam minggu hari ini teman Pro 2? Apakah kamu malam ini berencana untuk keluar bersama teman-teman, teman Pro 2? Karena malam ini waktunya kita melepas penat ya. Walaupun udah dipukul 8 sih. Kalau pergi mungkin pasti begadang ya baliknya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, malam minggu ini jangan lupa kasih waktu ya buat untuk diri sendiri. Mau jalan-jalan, nongkrong, kumpul sama teman, atau justru rebahan sambil dengerin radio, semuanya oke banget ya. Yang penting malam ini kita bakal menikmati dengan santai tanpa harus merasa selalu punya rencana seru ya. Seperti yang aku bilang tadi, gak harus keluar rumah ya teman Pro 2. So, teman Pro 2, Amelia bakal temenin kamu di jaga malam kali ini sampai nanti di pukul 12 malam. Jadi teman Pro 2, kita bakal seru-seruan dengan informasi terbaru juga ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau curhat juga bisa di pukul 10 nanti ya. Di pukul 8 ini kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta dulu. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Kita langsung saja ke informasi pertama di malam minggu hari ini, teman Pro 2, di mana HBO kembali merilis trailer terbaru serial Harry Potter yang menghadirkan versi baru dunia sihir ke layar TV. Trailer tersebut memperlihatkan Dominic, teman Pro 2, sebagai Harry Potter. Dominic McLaughlin, susah banget ya namanya ya teman Pro 2. Dominic McLaughlin menjadi pemeran Harry Potter, karakter yang sebelumnya diperankan oleh Daniel Radcliffe dalam versi film, sementara Alastair Stout sebagai Ron Weasley dan Arabella Steyn sebagai Hermione Granger. Oke, Remedy ya bahasa Inggris saya ya. Dan teman Pro 2, trailer memperlihatkan ketiga sahabat tersebut saat pertama kali tiba di Hogwarts. Dan mereka kemudian menjalani upacara penyortiran asrama seperti biasa di Harry Potter ya teman Pro 2, dan ditempatkan di asrama Gryffindor. Dan Harry juga mulai mengenal para profesor dan tokoh penting di Hogwarts. Mereka antara lain Dumbledore, Snape, McGonagall ya, dan Hagrid yang menemani perjalanan awal Harry Potter di sekolah sihir. Udah gak sabar lagi ya, para pecinta Harry Potter ini pasti udah gak sabar ingin melihat remake dari film Harry Potter itu sendiri. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di malam minggu hari ini biar suasananya makin semangat lagi teman Pro 2. Kita lanjut dengan lagu dari Yuvia Nuno, Malam Mingguku.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
3: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
2: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
3: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
2: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
3: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
2: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
3: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
2: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
3: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
2: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
3: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
2: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
3: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
2: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

teman-teman Pro 2, dari tadi lagu kita kayaknya up to beat banget ya. Padahal malam minggu itu untuk sebagian orang waktunya menggalau ya, karena ya gak harus juga sih sebenarnya. Salah lagi, gak harus juga sih, cuman malam minggu itu waktunya kita menyadarkan diri ya. Menyiapkan diri juga, karena setelah kita besok hari minggu, besoknya lagi ya hari Senin lagi, kita harus memulai semuanya lagi di minggu kedua bulan September ya teman Pro 2, dengan suasana Kota Palu yang mati lampu terus ya teman Pro 2. So teman Pro 2, besok juga bakal ada olahraga sehat, senam sehat ya di RRI Palu. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin malam ini bingung gitu besok mau kemana, bisa banget nih besok itu mampir ke RRI Palu pukul 6 pagi teman Pro 2, kita bakal senam sehat dan juga bakal ada door prize yang tentunya bisa membuat kamu semangat dalam bersenam ya. So teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam kali ini teman Pro 2, dan aku bakal sediain beberapa playlist yang mungkin bisa menemani malam minggu kamu di malam hari ini.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran wisuda kamu gimana?

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tepat di pukul 9:05. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan informasi terbaru nih. Ada kisah asmara yang kembali mencuri perhatian publik. Yap, siapa lagi kalau bukan Raisa. Teman Pro 2 kali ini dia mengunggah potret bersama Matis Molin yang akhir-akhir ini diromorkan dekat dengannya ya. Foto dengan wajah berdampingan itu yang diperbesar dengan zoom diunggah dalam rangkaian postingan karousel di Instagramnya pada Jumat 4 September 2025. Menariknya lagi nih teman Pro 2, penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 itu menempatkan potret bersama pada slide atau halaman terakhir dalam unggahan, dan itu sontak saja ya teman Pro 2, unggahan tersebut dibanjiri komentar dari netizen-netizen ya teman Pro 2. Kalau Raisa udah jatuh suka kembali teman Pro 2, gimana nih kamu, apalagi orang depan saya nih.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.

Hai teman berdua, kita udah sampai di penghujung jaga malam hari ini ya teman berdua. Dimana malam yang sunyi emang selalu punya cara ya buat bikin kita itu jujur sama diri sendiri. Kalau kata anak Gen Z, ya lagi. Dan malam ini teman berdua kita bakal nyentuh sesuatu yang sering banget dialami sama anak muda, tapi jarang banget dibahas secara sehat. Apa dia? Quarter life crisis. Jadi teman pro dua fase ini dimana kayak kita itu udah stuck banget, gak tahu arah kehidupan kita ini mau kemana, ini biasanya terjadi di pertengahan 20-an ya teman pro dua. Jadi so teman pro dua, kita bakal kupas bareng biar krisis ini gak cuma nakutin ya, tapi bisa jadi momentum juga buat kita buat naik level. So teman pro dua, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
2: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
1: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
2: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
1: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
2: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih sama Melia ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sebenarnya apa sih yang bikin anak muda zaman sekarang itu gampang banget kena quarter life crisis? Jadi yang pertama teman Pro 2, tentunya rasa stuck ya. Dimana ngerasa hidup jalan tapi kita itu gak ikut jalan. Kayak kita udah mobil kita udah jalan, tapi kita masih masih ada di tempat ketinggalan kitanya ya teman Pro 2. Dan yang kedua teman Pro 2, kebiasaan bandingin diri sama orang lain. Jadi sosmed itu udah kayak apa ya, udah kayak tempat untuk saling berlomba-lomba membandingkan diri kita ke orang lain. Jadi pemicu lainnya itu ya selain yang tadi teman Pro 2, tekanan harus sukses sebelum umur tertentu. Jadi padahal ya teman Pro 2, hidup itu gak selalu sekali upload terus viral. Ada proses dan juga ada jeda tentunya. So teman Pro 2, coba deh teman Pro 2 bisa DM atau chat ke aku ya di WA di 08 11 456 03 105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu ya. Jadi pernah gak sih kalian itu ngerasa tiba-tiba nge-freeze terus mikir nih, aku ini mau jadi apa? Jadi kita ada gak no judgment sama sekali ya. Kita pernah semuanya ada di titik itu. Aku juga pernah merasakan hal itu ya teman Pro 2. Habis ini teman Pro 2, kita bakal bahas sisi lain dari quarter life crisis sendiri ya, yang jarang banget kebaca. Dan ternyata krisis ini bisa jadi turning point besar dalam hidup. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: aja. Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Teman Pro 2, percaya nggak kalau quarter life crisis itu sebenarnya kayak tombol reset yang diselipin di hidup kita? Dan itu bukan hukuman ya teman Pro 2, tapi kesempatan kita buat reroute. Kadang yang kita butuhin itu bukan motivasi ya, tapi kejernihan. Di fase ini teman Pro 2 banyak yang akhirnya nemuin passion barunya, ada yang banting setir kerjaan, ada yang baru sadar juga kalau bahagia itu gak harus sesuai dengan ekspektasi orang lain. Dan itu sah banget. Dan cara paling realistis adalah break sebentar buat evaluasi, journaling, ngobrol sama support system, bisa teman, bisa teman tapi mesra, aduh bukan deng, sama pacar, keluarga, atau mungkin pokoknya kayak dikeluarin aja tuh isi hati kita ya, atau sekedar mengurangi eksposur dari hal-hal yang bikin kita itu ngerasa tertinggal. Dan you're not late ya teman Pro 2, you're just on a different timeline, and that's okay. Di segmen terakhir teman Pro 2, maksudnya aku coba kasih tips praktis biar kalian bisa survive dan mungkin thrive juga ya di fase ini. So jangan kemana-mana, kita bakal sambung lagi di segmen terakhir banget ya teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. So tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita udah berada di penghujung malam kali ini. So, teman Pro 2, ini dia ya bagian paling penting. Gimana sih kita itu bisa tetap waras dan jalan pelan-pelan di fase quarter life crisis. So, teman Pro 2, yang pertama, terapin micro goals. Jadi langkah kecil tapi konsisten. Yang kedua, kurangi perbandingan. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin insecure sama satu orang, boleh dong orang tersebut kita mute sebentar biar kita tuh nggak kepikiran terus gitu loh. Ini bukan berarti kita iri ya, tapi mengurangi aja dampak yang dihasilkan dari orang tersebut itu apa buat diri kita. Sebenarnya kita itu gak sadar ya, tapi ini saran terbaik ya. Jadi kita tinggal mute bentar atau unfollow gitu. Dan selanjutnya, teman Pro 2, belajar bilang gak apa-apa belum sukses. Jadi hidup itu bukan perlombaan ya, tapi semua orang itu ada waktunya, semua orang itu pasti akan ada di fase tersebut. Jadi kita itu harus memotivasi diri kita sendiri ya. Jadi bilang ke diri sendiri gak apa-apa kalau belum sukses ya, perlahan-lahan aja. Dan selanjutnya, teman Pro 2, cari circle yang mendukung. Jadi itu energi yang bisa menular, berdampak positif ke diri kita sendiri ya. Dari circle tersebut kita bisa jadi semangat. Jadi bukan circle yang isinya membanding-bandingkan itu ya, teman berdua. Karena ada biasa circle-circlenya itu kayak saling ngejatuhin juga ada. Lanjut adalah terapi ngomong ya, terapi talk atau konseling juga maksudnya ya. Jadi ini bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sadar diri, sadar buat menjadi lebih baik lagi. Dan ini bukan tanda kita lemah ya, tapi kita menyayangi diri kita sendiri. Dan remember, teman Pro 2, quarter life crisis itu bukan akhir ya. Kadang itu jadi awal cerita baru dalam kehidupan kita. So, teman Pro 2, malam ini semoga bisa jadi reminder kecil kalau kamu gak sendiri ya, dan kamu punya waktu buat tumbuh. Dan terima kasih ya udah nemenin Melia di jaga malam kali ini. Istirahat yang cukup ya, teman Pro 2. Jangan lupa tarik nafas, wupang. Dan percaya kamu bakal baik-baik aja. So, Melia pamit. Sampai ketemu di jaga malam selanjutnya ya, teman Pro 2. Bye-bye.

irama 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program Madu.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 6 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ring a ding ding like a gamelan.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
0: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Yo! Big Shaq, the one and only, man's not hot. Never hot.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: What's new in Pro 2? 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, PPPB VSI menghormati keputusan Megawati Hangestri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPB VSI, Londri Mas Paitela, mengakui peran Megawati masih sangat penting bagi timnas. Namun, PB VSI memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisiknya. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu kemarin. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Alida Yahya menyampaikan, teman Pro 2, keterangan pers mengenai polemik ini, langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Terakhir, teman Pro 2, Lisa resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand pada Jumat kemarin. Video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Lagu tersebut mengangkat sapaan Thailand Sawadika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting konsepnya. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Minggu kamu ada Iqbal ada yang menemani di hari ini teman Pro 2 ya. Di edisi 6 September 2020. Nah, enggak kerasa ya, udah 6 hari aja gitu September berjalan teman Pro 2. Dan sepertinya akan sedikit bising ya teman Pro 2. Kalian akan mendengarkan sedikit kebisingan di luar sana karena sekarang di Kartini, tepatnya di depan RRI gitu teman Pro 2, ada rangkaian kegiatan RRI Fest teman Pro 2. Dan hari ini adalah hari pertama RRI Fest dibuka ya teman Pro 2. Ini bakalan dibuka dengan kegiatan senam sehat. Deh, jadi buat kamu yang sekarang lagi mungkin di Foto Lemo ya teman Pro 2 lagi jogging gitu ya. Daripada kamu habis mungkin bisa jadi juga habis jogging gitu ya teman Pro 2, langsung aja gitu merapat di RRI. Karena di RRI juga bakal ada door prize menarik untuk kamu bawa untuk bisa kamu bawa pulang nanti ke rumah teman Pro 2. Kita bakal bagi-bagiin kupon di sini. Nanti kita juga bakal seru-seruan bareng gitu ya teman Pro 2 dengan rangkaian kegiatan kita di RRI Fest 2026. Ini sebagai pembuka kita bakal senam sehat nanti di tanggal 7 bakalan ada kegiatan lainnya lagi teman Pro 2. Kita akan melihat gitu ya adik-adik SMP kita yang nanti juga ikut turut berlomba di kegiatan lomba tari kreasi Nusantara. Terus nanti juga bakalan ada Mobile Legend teman Pro 2 MLBB yang akan diselenggarakan di gedung Karebata teman Pro 2 ya. Dan selain itu juga nanti akan dirangkaikan juga dengan audisi bintang radio teman Pro 2. Ini bakalan seru ya di teman Pro 2 di September ini. Kita bakal seru-seruan di RRI ya teman Pro 2. Dan juga tentunya di lapangan RRI sekarang juga ada tenan-tenan UMKM yang udah pada ready gitu ya, dengan suguhan makanan dan juga snack-snacknya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari Minggu gak tahu ngapa-ngapain, langsung aja merapat ke RRI Palu. Kita seru-seruan bareng di sini, kita jajan bareng ya. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 tentunya saya bakal ngasih informasi-informasi menarik ke ruang dengar kamu dan juga bakalan menemani kamu dengan program-program yang keren dan kece gitu ya teman Pro 2. Kamu juga boleh gabung bareng sama Pro 2 FM Palu, mau request lagu, salam-salam langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 0305 atau langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Oke, kebersamaan kita akan panjang sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini, jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut EarthDate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
2: Tergantung permintaan saja.
1: Tergantung saja. Lihat ditanya, dari menu toh.
2: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak

0: kalau mau, kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya.
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
4: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isi remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak.
5: Oh, di 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
3: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
5: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Iyek Maulana masih nemenin kamu teman Produa. Semoga hari kamu penuh energi ya teman Produa. By the way nih, setuju kan kalau mata itu organ yang super duper vital. Selain buat lihat dunia nih teman Produa, mata juga sering disebut sebagai jendela jiwa. Nah, biar jendela jiwa kita tetap celing dan kita bisa mendeteksi gangguan sejak dini, harusnya kita tahu dong sebenarnya mata yang sehat itu cirinya seperti apa sih? Jangan sampai ada gangguan yang luput dari perhatian kita nih teman Produa. By the way, langsung aja kita bedah satu persatu ciri mata sehat yang pertama, yaitu mata tidak menonjol. Kalau kamu perhatikan teman Produa, mata yang tampak melotot atau menonjol atau dalam istilah medisnya disebut exophthalmos nih teman Produa. Ini bisa jadi tanda penyakit serius loh, seperti penyakit Graves, yaitu gangguan kelenjar tiroid yang bikin hormon tiroidnya berlebihan. Kondisi ini teman Produa biasanya disertai gejala lain seperti penurunan berat badan yang cepat, detak jantung tidak teratur, atau kamu bisa mengalami kecemasan berlebihan. Kalau kamu melihat tanda ini teman Produa, please banget segera konsultasikan ke dokter. By the way teman Produa, jangan kemana-mana, kita akan masih lanjutin lagi nih 4 ciri mata sehat lainnya. Habis ini akan ada lagu yang bikin mood kamu makin naik. Setelah break tentunya kita akan bahas lagi tanda cincin abu-abu di sekitar kornea matamu. Ini bahaya apa enggak sih? So tetap di RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
4: GAC

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate, mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai, belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
3: Okay.
2: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
3: Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
4: Iya.
3: Gitu namanya.
4: Mortal Camp, Blue Training Camp.
3: Blue Training Camp, ya.
4: Catur Fit Camp. Venom.
3: Iya.
4: Venom, terus apa namanya?
3: Elite Camp.
4: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
3: Sudah 6.
4: Sudah 6 ya. Nanti kalau kelupaan satu.
3: Ya, kali ya.
4: Saya lupa. Terus okay, merajun yang lain. Saya tidak disebut ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Welcome back teman Pro 2, masih barengan sama Yek Maulana. Kita lanjut kupas tuntas ciri-ciri mata sehat yang harus banget kamu tahu. Ciri mata sehat yang kedua adalah tidak ada cincin, abu-abu atau putih di sekitar kornea mata kamu. Cincin ini teman Pro 2 punya nama keren, Arsus senilis, meskipun seringnya muncul pada lansia nih. Cincin ini bisa jadi alarm buat yang muda. Kenapa? Karena sering banget jadi tanda kolesterol atau trigliserida tinggi. Kehadiran arsus senilis ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung loh, teman Pro 2. Dan bukan cuma jantung aja, tapi juga stroke. Jadi, kalau kamu lihat ada cincin abu-abu di mata, jangan tunda lagi. Yuk, segera periksakan kadar kolesterolmu, teman Pro 2. Kita lanjut ke ciri ketiga, mata tidak berkabut atau buram. Mata yang tiba-tiba kelihatannya buram, kayak dalam kabut, bisa jadi indikasi katarak. Ini terjadi kalau lensa mata kamu itu jadi keruh, menghambat cahaya masuk. Walaupun nih, teman Pro 2, katarak identik dengan usia tua, diabetes, pemakaian obat tertentu atau tumor mata bisa mempercepat perkembangannya. Kabar baiknya tapi ini teman Pro 2, katarak dapat diatasi dengan prosedur operasi. Jadi kalau penglihatan kamu mulai kabur, segera ke dokter mata. Segera teman Pro 2. Ingat, jaga kesehatan mata itu investasi jangka panjang. Nanti setelah ini kita akan bahas soal kelopak mata yang mengendur dan ukuran pupil yang berbeda. Apa artinya sih? Stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Obrolan seru di Pro 2FM.
3: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
4: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
3: Yes.
4: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu.
3: Iya.
4: Kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita. Ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini. Nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita, kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kita lanjutin lagi teman Produa pembahasan soal mata sehat kita. Nah, kita udah di ciri keempat nih teman Produa, kelopak mata tidak mengendur. Kelopak mata yang turun dari posisi normal disebut ptosis. Sampai belibet saya. Ptosis teman Produa. Kondisi ini dapat menjadi gejala myasthenia gravis teman Produa. Gangguan autoimun yang mempengaruhi kekuatan otot. Bisa juga nih akibat kelainan saraf atau faktor penuaan. Kalau kelopak mata kamu tampak turun tanpa sebab, pemeriksaan medis sangat diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Lalu kita ke ciri kelima teman Produa, dan ini penting banget buat kamu tahu, yaitu kelopak mata dan ukuran pupil sama. Kalau kamu lihat ukuran pupil mata kanan dan kiri beda, itu artinya ansisoria atau kelopak mata yang mengendur cuman di salah satu sisi. Nah, ini bisa jadi tanda sindrom Horner. Kondisi langka yang sering terkait masalah saraf teman Produa, atau tumor atau juga aneurisma di leher. Nah, ini kondisi darurat. Saran saya sih, kalau udah kayak gitu teman Produa, langsung aja ke dokter mata atau dokter saraf untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, kamu udah tahu tuh 5 ciri mata yang sehat. Sekarang biar mata kita stay sehat, saya mau kasih tips penting. Gampang kok teman Produa, intinya pola hidup sehat. Jangan lupa, yang pertama, pemeriksaan mata berkala, termasuk pemeriksaan dengan dilatasi. Jangan tunggu sakit teman Produa. Lalu yang berikutnya, mengonsumsi makanan bergizi seperti vitamin A, C, E, omega 3, dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu next nih teman Produa, melindungi mata dari cedera dan menghindari atau berhenti merokok. Lalu yang terakhir, buat kamu yang sering depan layar, mau itu handphone, komputer, kamu boleh terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar kurang lebih 6 meter, teman-teman berdua.

0: Toto Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
7: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
8: Wajib militer gak?
7: Enggak.
9: Dikirim ke barak.
7: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
8: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
9: Aduh, iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspek.

0: Federasi Rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.